Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah. Dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: mana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sesuai dengan judulnya Teman Pro 2, saatnya mengumumkan hasil dari Trivia Request hari ini, edisi hari Jumat 25 September 2026. Hari ini spesial ya, edisi Roni Parulian di albumnya Dunia Imajiner. Tadi Diana sudah pilihin 3 lagu ya, yang menjadi lagu favorit kamu. Ada Walls Akhir Zaman, ada Dunia Imajiner, sama ada Februari. Dan ternyata berdasarkan hasil polling nih Teman Pro 2, paling banyak itu voting untuk lagu Dunia Imajiner. Yeay! Terima kasih banyak buat kamu yang sudah berpartisipasi untuk trivia request hari ini ya Teman Pro 2. Dan buat lagu yang belum terpilih, jangan sedih dulu, karena lagunya pasti bakal Diana puterin, tapi di segmen-segmen selanjutnya ya. Dan langsung aja Diana puterin buat kamu Roni Parulian, Dunia Imajiner. Check this out.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Cat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: terhadap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pandangmu yang kau buka di layar ponselmu. Bersama-sama dengan temanku di grup berisi aku dan kamu.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Faya Nabila. Kita awali dengan informasi dari dunia hiburan. Sinopsis Heart of the Beast, perjuangan Brad Pitt dan anjing tempurnya. Film Heart of the Beast menceritakan kisah perjuangan bertahan hidup seorang mantan prajurit pasukan khusus bersama anjing pendampingnya. Disutradarai David Ayer, film ini dibintangi Brad Pitt sebagai James Belmont, mantan prajurit yang masih menghadapi trauma masa lalu. Beralih ke info olahraga teman Pro 2. Pelatih Timnas Indonesia ingin mengembalikan identitas permainan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026. Menurut Hertman, pemusatan latihan pada Maret dan Juni menjadi dasar untuk membangun permainan tim yang akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi Premier. Indonesia akan bertemu Malaysia pada 28 September dan Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Saya Faya Nabila, undur diri dan terima kasih.

0: Mars RRI mengantarkan kita ke pukul 10 pagi Temang Pro 2, dan itu tandanya kita sudah ada di segmen Santai Siang, di mana segmen ini gitu ya, kita boleh request-request lagu gitu ya, lebih tepatnya ini segmen Pro 2 Hitlist sih sebenarnya. Jadi kamu boleh banget nih Temang Pro 2 request-request lagu di sini gitu ya, atau mungkin mau berbagi playlist tepatnya gitu ya. Kira-kira kamu pengen diputerin apa nih Temang Pro 2 pagi hari ini? Nanti langsung Diana puterin. Untuk cara requestnya gampang banget, kamu bisa langsung aja DM ke Instagram kita di RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka. Diana tunggu sampai di jam 11. Atau kamu juga bisa nih Temang Pro 2 chat ke WhatsApp kita aja di 081373125896. Diana mau absen dulu dong Temang Pro 2, ini sudah masuk juga nih gitu ya, requestan dari WhatsApp. Sebentar, Diana susun dulu playlistnya gitu ya. Siapa aja Nich yang sudah masuk Nich? Ada Kak Minace yang katanya pengen dengerin lagunya Selina Sumpah Mati. Oke, habis ini kita puterin ya. Terus siapa lagi nih? Oke, ada Kak Minace, ada Kak Widya, terus ada Kak Galuh. Kemudian ada Kak Seruni, ada Kak siapa lagi nih? Kita absen dulu ya. Ada Kak Azahra dan juga ada Kak Atlnia yang katanya pengen dengerin lagu Sabrina Leonor. Haha. Alright, sudah Diana masukkan ke playlist. Ditunggu ya, setelah ini bakal Diana puterin. Langsung aja Diana puterin requestan pertama dari Kak Minace, Selina Sumpah Mati. Check this out.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Kata-kata dari Ziva Magnolia, teman Pro 2, mengantarkan kita ke pukul 10 lebih 58 menit. Dan itu tandanya Diana harus sudah pamit dari ruang siar. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama Idar ya, teman Pro 2, sampai nanti di jam 6 sore. Diana izin pamit, maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you so much, bye-bye.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

radio.my.my.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: 9.3 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat, zikrullah.
1: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: kopinya enak banget Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Alright, ya, 9.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan di siang hari ini Idar juga masih nemenin kamu ya, barengan sama Faya. Deketin dulu, nah, tarik aja gak apa-apa. Oke. Itu dia ya. Oke, di jam satu ini seperti biasa ya, pasti ada informasi-informasi olahraga buat kamu juga nih ya. By the way, gimana Faya setelah mungkin beberapa hari ada di Pro 2?
1: Sangat menyenangkan.
0: Nah, kayaknya nanti boleh ya kalau misalkan siarannya sendiri aja gitu ya.
1: Masih ada 6 bulan kemudian mungkin deh kita belajar dulu ya.
0: Itu dia. Oke, ada informasi olahraga apa nih, Faya?
1: Oke, ada informasi olahraga hari ini. Tim bulu tangkis putra juara Asian Games, Eng Hian apresiasi perjuangan semua tim. Jadi beliau sangat mengapresiasi perjuangan seluruh tim yang sudah ikut serta dalam Asian Games.
0: Mantep banget ya, karena akhirnya Indonesia bisa mendapatkan emas ya untuk Asian Games. Sekarang kemarin kan mungkin kebanyakannya perunggu atau perak ya. Dan sekarang akhirnya bisa mendapatkan emas juga.
1: Untuk mendapatkan medali emas
0: itu
1: akhirnya.
0: Itu dia. Ya, ini juga kalau kita lihat kan ya tadi kan tim bergu putra juga gitu ya. Malah kan Cina 3-2 ya setelah bangkit dari apa ya, ketertinggalan ya 0-2 loh ya, jadinya 3-2.
1: Hebat sekali ya tim kita.
0: Jadi bangga banget nih ya buat timnas Indonesia yang sudah berjuang dan
1: mengharumkan nama Indonesia.
0: Bener. Terus juga nanti kayaknya mungkin bakalan ada volley juga ya.
1: Iya.
0: Timnas Indonesia volley ya di dalam pool B atau regu B yang akan disiarkan langsung nanti di tanggal 27 sampai 29. Dan di pool B juga timnas volley Indonesia nih juga akan bersaing juga dengan Irak, Thailand, terus juga Kyrgyzstan juga gitu. Jadi wah, ini kayaknya mungkin lawan-lawan yang sulit juga ya.
1: Iya, tapi kita sangat-sangat hebat.
0: Iya, pastilah ya. Sudah tahu ya kalau misalkan badminton udah biasa lah, karena udah pasti menang gitu kan.
1: Iya.
0: Kita tunggu nanti ya untuk cabang olahraga yang lain, semoga bisa mendapatkan medali ya. Ya kalau bisa sih medali emas saja gitu.
1: Harusnya ya.
0: Itu dia. Oke, setelah ini kita masih balik lagi ya, masih ditemenin juga sama Ida dan juga Faya. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah. Astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Okay. Ya, masih di 97.7 FM ya. Kita masih nemenin kamu juga barengan sama Indar dan juga Faya di jam 2 ini. Gimana Faya, apakah mulai ngantuk atau ada dari tadi ngantuknya?
1: Iya, selesai makan langsung ada mulai sembunyi-sembunyi ya. Ya,
0: nah, ini tuh kita juga punya salah satu mungkin rekomendasi ya, makanan yang mungkin lagi rame juga di Ternate ya. Dan kayaknya tadi antri banget ya.
1: Parah.
0: Itu dibuka udah mulai kapan sih bukanya?
1: Kayaknya udah baru semingguan ini deh kak.
0: Baru semingguan ya. Baru semingguan ya. Karena tadi aku kan tadi udah dipesenin kan, terus ngambil aja tuh udah ngantrinya banyak banget gitu. Jadi ini apa sih namanya itu?
1: Ngemi
0: itu
1: di Santiong, depan Lazato Santiong
0: itu tempatnya. Ngemi ini ya istilahnya mungkin anunya gacuan lah ya. Ini tapi beneran kalau misalkan kamu udah pernah makan gacuan, ya mungkin kalau misalkan makan ngemi ini juga ya bakal sedikit mengobati rasa rindu gitu.
1: Bener.
0: Karena cukup enak juga ya, tapi pedes ya.
1: Iya. Tapi jujur kan aku belum pernah makan gacoan, jadi aku nggak tahu perbandingannya seperti apa.
0: Iya. Oke. Kalau gacoan kayak ini kalau nggak salah ya, itu tuh minyak tuh agak sedikit tipis.
1: Oh, dia lebih tipis.
0: Lebih kecil, lebih tipis. Nggak yang kalau tadi kan agak gede kan. Terus juga ya itu tadi mungkin karena kamu bilang apa ya, kemanisan gitu ya. Nah kalau di gacuan mungkin pas gitu loh, manisnya sama pedesnya tuh pas. Kalau misalkan mie yang pakai kecap itu. Mana tadi kalau di gacuan kan udang ya. Nah kalau ini tuh ayam. Tapi beneran enak ya.
1: Enak terus harganya murah banget.
0: Murah. Menurut aku juga murah banget ya. Jadi kamu wajib cobain ya, teman Pro 2.
1: Iya, harus sih, wajib.
0: Nah, tapi kamu ada enggak rekomendasi makanan-makanan lain atau mungkin kafe-kafe yang orang nih harus tahu gitu loh.
1: Oh, aku ada rekomendasi kafe yang orang harus tahu. Aku enggak tahu sih, orang udah tahu apa enggak. Okay. Ada di itu masuknya Bastion kayaknya.
0: Dek 3?
1: Iya, jadi dia kayak di atas gedung gitu loh, lantai 3. Jadi ngeliat view, terus mungkin belum banyak orang yang tahu. Jadi kalau kesana masih sunyi, masih sepi, enak. Kopinya juga enak.
0: Dek 3 ya.
1: Iya.
0: Oke, kita bakal cobain nih. Oke, tapi sebelum itu teman Perido kita juga bakal balik lagi ya, sambil mungkin kamu dengerin lagu-lagu yang udah kita siapin spesial buat kamu. So stay tune aja terus, pastinya cuma di area Perido Ternate.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah. Astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

0: masih balik lagi buat temenin kamu, teman Pradua. Gimana-gimana?
1: Gimana-gimana sih?
0: Nah, jadi setelah tadi kita udah recommendation kamu makanan ya, ada gak mungkin tempat makan yang menurut kamu tuh bener-bener enak atau kamu tuh sering kesitu?
1: Aku ada satu.
0: Apa tuh?
1: Eaters.
0: Oh, ih sama lagi.
1: Aku suka banget rice. Aku suka banget kayak rice box, rice bowl gitu ya. Makan harus dicampur-campur. Aku suka.
0: Iya, iya, tapi aku seringnya tuh pesannya ini yang mie itu loh.
1: Iya, mie-nya juga enak.
0: Kalau mie-nya enak sama yang beef ya.
1: Itu. Beef-nya juga enak.
0: Dan tapi aku tuh sukanya tuh pergi langsung sana.
1: Iya. Biar makannya di mangkok.
0: Iya, terus juga enak juga sih tempatnya gitu kan.
1: Sekarang udah makin pewe kan.
0: Terus aku tuh ini sering tuh beli donatnya mereka sama iya kayak donat.
1: Bomboloni.
0: Sama bomboloni. Iya. Cuma kayak sekarang enggak ada gitu loh.
1: Iya, udah ini enggak sih kayaknya udah dikit yang masuk jadi
0: iya.
1: Orang beli banyak.
0: Malah diganti sama apa ya?
1: Kayak brownies.
0: Brownies gitu kan. Jadinya bingung. Apalagi kan kalau misalkan kita milih level kan lumayan pedes juga gitu ya.
1: Jadi butuh yang manis-manis.
0: Tapi di situ aku juga ya udah sering beberapa kali gitu kan. Kayak misalkan bingung nih mau makan di mana, ya udah deh Eaters aja deh.
1: Iya, iya, itu pasti jadi opsi paling akhir kan kalau udah bingung makan apa.
0: Iya, karena ya udah yang pertama itu kan tempatnya enak-enak aja, nyaman gitu. Terus makanannya juga enak-enak.
1: Iya,
0: gitu.
1: Semua menunya emang enak.
0: Itu dia. Tapi kalau kafe, kamu biasa sering nongkrong di kafe mana?
1: Kalau kafe akhir-akhir ini udah nggak nongki di kafe sih.
0: Oke.
1: Pas udah ada yang ini, tempat baku bawa ini
0: iya,
1: nih.
0: Betul. Street ya.
1: Street coffee lebih ke street coffee sih.
0: Iya.
1: Karena mungkin mereka 24 jam kan. Jadi kalau misalnya dari berkegiatan terus jam 11 masih mau geser, ya di mana lagi kan?
0: Iya di situ kan juga ini gitu. Cuman emang mungkin kalau pengen nongkrong aja. Gitu kan. Ya udah benar-benar di situ aja ya. Karena kalau mungkin mau nugas atau apa kan susah.
1: Oh
0: iya
1: benar-benar.
0: Apalagi kan padet tuh ya. Jadi kalau misalkan orang banyak, kadang nih jaringan juga kurang enak gitu, kurang bagus.
1: Iya sih.
0: Terus juga kalau di street itu kan juga apa ya? Mungkin kalau menurut aku sih ya semuanya kopi-kopi.
1: Iya, standar aja.
0: Standar aja kopi. Cuman aku tuh bingung, kadang bingung. Aduh, yang mana lagi nih harus kita datengin duduk gitu kan. Karena ya udah kita cari tempat-tempat yang mungkin menurut kita ya udah yang nyaman-nyaman aja ya. Yang kalau bisa kalau aku jangan di atas pasi.
1: Iya, makanya bener banget lagi
0: iya kan?
1: Terlalu ini ya baabu.
0: Iya baabu, debu banget. Ya apalagi ya kita kalau nggak kerasa gitu kan ya udah naruh kaki pas lihat aduh baabu sekali,
1: baabu banget.
0: Tapi kamu biasanya tempat di sebelah bagian mana, sebelah mana?
1: Aku di ini di depan gerbang Kedaton. Iya di situ. Jadi kan kalau di situ enggak ini kan enggak kenal di dalam lapangan kan masih rumput. Iya,
0: gitu ya.
1: Aku suka di pinggiran situ sih.
0: Iya. Aku biasanya di depan panggung kalau enggak di ya di sebelah laut tuh. Pokoknya
1: di Ketadi,
0: gitu kan. Itu juga ya lumayan lah gitu kan.
1: Iya, yang udah pasti-pasti rasanya pasti itu salah satunya Ketadi. Kan?
0: Kalau enggak biasanya di samping sini, pojokan sini, sini. Itu di From Us juga gitu, biasanya di situ ya. Lebih ke ini ya, cari tempat yang kita udah kenal-kenal aja tuh.
1: Iya. Jujur iya.
0: Baristanya entah itu teman kita atau siapa ya udah di situ aja yang penting kenal gitu kan.
1: Benar, aku juga gitu sih Kak, karena temen kan.
0: Iya.
1: Yeah. Temenan temen jadi ya udahlah di sini aja lah.
0: Terus sama satu lagi kalau aku tuh biasanya kalau nyari tempat itu milih kursinya.
1: Iya, aku harus kursi yang sampai belakang gitu, yang sampai tinggi. Iya.
0: Kadang tuh nyari kursi yang gitu kan. Terus juga ya yang penting kita bisa nyender lah.
1: Iya,
0: kan.
1: Benar.
0: Kalau enggak nyender susah, capek ya mohon maaf. Duduk lama-lama tapi enggak nyender kan pegal juga.
1: Benar.
0: Gitu. Ya itu teman Perdua, kalau mungkin kamu juga boleh sharing-sharing juga gitu ya di WhatsApp ya, soal mungkin apa ya, pengalaman kamu, atau mungkin ada cerita-cerita menarik ya soal kamu nongkrong di Salero ini.
1: Iya. Yeah.
0: Karena ada banyak kejadian-kejadian ya. Apa sih istilahnya, baku
1: baku bawa, baku sepupu.
0: Dapat tangkap, tangkap basah.
1: Tangkap basah. Benar.
0: Oke, setelah ini kita akan balik lagi, so stay tune aja.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia akan bersama-sama mencalonkan Tari Zapin ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda UNESCO. Pencalonan multinasional ini rencananya akan diajukan kepada UNESCO paling lambat Maret 2027 dan menjadi pencalonan bersama keempat Singapura dalam daftar tersebut. Pencalonan Zapin UNESCO juga dinilai menjadi bagian dari upaya melestarikan seni tari Melayu sekaligus memperkuat kerjasama budaya keempat negara. Prosesnya juga akan melibatkan para pelaku seni, musisi, kelompok pelajar, serta masyarakat untuk menggali nilai sosial dan budaya Zapin serta langkah pelestariannya. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Indonesia menempati peringkat kelima dalam daftar destinasi Asia yang paling banyak membuat wisatawan ingin kembali berkunjung berdasarkan data pemesanan platform perjalanan Agoda. Indonesia juga berada di bawah Jepang, Malaysia, Thailand, dan Vietnam sekaligus menjadi salah satu dari empat negara Asia Tenggara yang masuk lima besar. Daya tarik pariwisata Indonesia turut didukung oleh beragam destinasi mulai dari Bali, Jakarta, hingga Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Sepanjang 2025, Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara melalui target pemerintah sebesar 14-15 juta kunjungan. Sekian untuk Info Pro 2 di sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Eh, kamu tuh tiap hari ngegame mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Asik bener, nonton apaan sih?
2: Ini lagi nonton film.
1: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi?
2: Itu tuh, film yang baru keluar di bioskop.
1: Streaming di website, cari yang gratisan aja. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
2: Hah? Emang berbahaya ya?
1: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
1: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
1: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earpod dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: 107.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
3: Hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
0: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
0: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
0: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
0: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kasih aba-aba dulu ya. Nah, oke okay, teman-teman Rido, di sore juga ya, Ida dan Faya juga masih nemenin kamu.
1: Iya.
0: Dan ini tadi juga kita sempat ngobrol juga kita karena melihat orang-orang di jalanan sore hari ini, ada yang goes,
1: ada yang jogging.
0: Ada yang jogging ya, itu ya sebenarnya pengen ya.
1: Keinginannya
0: iya,
1: ada, niatnya ada.
0: Cuman ya lebih tinggi rasa magernya gitu.
1: Iya. Lebih suka ngelihat aja ternyata.
0: Iya. Tapi aku seneng sih ya sebenarnya kalau ngelihat orang tuh banyak olahraga.
1: Iya, aku juga.
0: Kayak apa ya? Lebih mereka lebih memikirkan masa depan gitu ya, untuk kesehatan juga.
1: Kesehatan ya, untuk jangka panjang.
0: Jadi kayak suka aja gitu ngeliat orang olahraga rame-rame.
1: Bener.
0: Gitu ya. Yang dulu mungkin jarang ya, bukan jarang, lebih ke sepi gitu kan kalau sore hari, atau mungkin olahraga tuh mungkin ya udah kayak di lapangan aja gitu kan. Nah, sekarang jalanan
1: udah rame full ya, sama orang.
0: Dimana-mana gitu ya, kalau titik orang banyak jogging atau goes kayaknya antara di bandara ya, terus di ini apa pelabuhannya?
1: Iya, di pelabuhan Semut. Iya.
0: Nah, itu tuh benar-benar
1: ramai spot jogging,
0: spot
1: sekarang
0: jogging juga
1: iya.
0: Gitu ya, teman Perdua, atau bahkan ya udah kayak keliling kota gitu ya.
1: Itu yang paling seru sih. Kalau keliling ya, kota.
0: Kalau ada teman juga gitu kan.
1: Iya, terus dapat konten juga, plusnya dapat
0: nah,
1: konten kan.
0: Di foto ya, yang penting download iya. Foto you. Aja.
1: Jangan lupa ya.
0: Pasti habis dari jogging atau goes langsung tuh.
1: Langsung buka. Scan barcode. Scan barcode.
0: Langsung buka foto you tuh ya. Ngecek tuh gambar ya, muka sendiri ada enggak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, tapi kalau ngomongin soal komunitas juga ya, ini tuh sebenarnya tuh ada nih komunitas skate, skater dan juga BMX ya. Mungkin kalau di sini kan ada ya taman skatepark ya kan.
1: Iya.
0: Skatepark kan ada dan kayaknya rame juga ya.
1: Iya, rame.
0: Nah, rame juga nih. Nah, ini tuh ada di kalau di Indonesia. Itu dari 4 kota di Indonesia nih diuji buat menaklukkan ada yang namanya Giant Roller Coaster Obstacle.
1: Okay.
0: Jadi kayak ada api-apinya gitu-gitu.
1: Wow, lebih menantang ya.
0: Pakai skatepark itu loh. Nah, itu dia. Jadi kayak nggak seru juga ya sebenarnya. Tapi kalau kamu sendiri, kita ngomongin komunitas, kamu pengen join komunitas apa? Atau kamu udah pernah udah ada join komunitas olahraga gitu?
1: Kalau komunitas khususnya olahraga pastinya enggak sih kak.
0: Enggak ya?
1: Iya. Kalau komunitas aku aktif organisasi intrakampus.
0: Oh iya iya iya iya ya. Jatuhnya ya udah komunitas juga.
1: Iya jatuhnya gitu, juga komunitas.
0: Tapi pengen enggak, ada enggak pengen join komunitas apa gitu?
1: Aku pengen banget tenis.
0: Tenis?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi kayak aduh mencuri perhatian banget nih orang-orang yang main tenis.
0: Agak fancy ya sebenarnya.
1: Iya sih, iya benar sih. Tapi kan buat kesehatan
0: bener,
1: kan.
0: Iya benar-benar. Aku ya ada sih temanku juga yang ini Kak Dini tadi. Nah dia tuh juga sering tuh main tenis.
1: Oh.
0: Suami istri di sama suaminya sering
1: seru,
0: tuh
1: iya,
0: main
1: iya.
0: Tenis gitu. Terus kan kalau di sini kan juga baru ada lapangan padel kan. Dan itu kayaknya rame banget ya.
1: Rame banget.
0: Dan ya buat kamu mungkin yang pengen coba ya udah cobain aja sih, nggak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Karena kita juga nggak tahu, aku juga nggak tahu untuk aturan sendiri dari padel itu gimana ya, mungkin tapi kurang lebih ya hampir sama kayak tenis lapangan lah ya.
1: Iya, kurang lebih kayak gitu sih kayaknya.
0: Ya. Oh, berarti ini ya pengen join komunitas tenis.
1: Kenapa
0: pengen join komunitas tenis?
1: Karena ini lebih ke FOMO sih.
0: Oh,
1: kak
0: FOMO.
1: Iya, terus lapangan tenis ada yang baru kayaknya di bagian
0: ya,
1: itu bagus banget kalau sore
0: kayak pemandangannya
1: iya,
0: kan gunung kan. Aku juga dikasih tahu kan sama temanku, ayo main tenis gitu. Hah, ngapain? Ya ini adalah lapangan bagus, lapangan baru bagus banget gitu kan.
1: Iya.
0: Terus aku lihat kan, aku pikir itu di Tidore kan, Tidore itu juga ada ya.
1: Ada ya benar.
0: Nah aku tuh pokoknya notisnya tuh lapangan di Tidore kan, pernah kesana terus ngelewatin kan. Bagus juga ya ternyata gitu. Oh ternyata ini ada di Ternate.
1: Iya.
0: Gitu. Entah itu kayaknya di belakang bandara atau gimana.
1: Iya
0: gitu,
1: sih
0: ya.
1: Kayaknya.
0: Jadi ya bagus aja sih ya, cuma nggak tahu mainnya nih.
1: Iya, terus kalau tenis kan kebanyakan orang main sore atau malam, jadi nggak panas-panasan
0: iya,
1: gitu kan.
0: Iya betul. Apalagi lari-lari, ngejar bola, ya.
1: Iya.
0: Apalagi
1: aduh.
0: Juga apa? Raketnya yang berat.
1: Berat.
0: gitu. Itu dia ya teman berdua ya. Mungkin kalau misalkan kamu udah join komunitas atau pengen join komunitas ya, boleh nih rekomendasiin ke kita juga ya. Siapa tahu kita bisa tertarik untuk join ke komunitas itu. Yang penting ada aja ya, yang ada di Ternate aja ya.
1: Iya, yang di Ternate-Ternate aja ya.
0: Oke, okay. Setelah ini juga Idar dan Faya bakal nemenin kamu nanti di jam 5 juga ya. Kita bakal bahas soal musik dan juga musisi. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu. Oh.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Oke, ya. Dari jam 5 pastinya di 9,7 FM dari Pro 2 Ternate. Kita juga masih nemenin kamu di sini. Dan udah jam 5, 1 jam lagi kita akan nemenin kamu ya, buat teman Pro 2 mungkin yang hari ini gak WFH ya, tapi harus masuk kayak kita berdua.
1: Kita berdua
0: ya, orang-orang kantor mungkin pada WFH ya, tapi kalau non-operasional, yang operasional gimana ya, harus ngikutin shift juga nih. Ya, tapi tetap semangat teman Pro 2. Semoga kerja hari ini ya, apapun yang kita lakukan hari ini bisa jadi berkah juga.
1: Amin.
0: Dan di sore hari ini jam 5 ini juga kita bakalan ngasih informasi musisi, musik update-update aja ya, buat kamu mungkin yang lagi di jalan, yang lagi dengerin kita.
1: Iya.
0: Atau mungkin mau request-request lagu juga boleh banget, boleh ya banget. Langsung aja ke WhatsApp berapa itu? Ya.
1: 0813-7312-5896.
0: Nah, itu dia ya. Atau mau di DM Instagram juga boleh, di @rriprodu_ternate. Duanya pakai angka.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: baik teman perdua, iya. Udah, tadi kita udah bilang juga kalau kita mungkin bakal bahas soal musik ya, musisi juga. Tapi aku pengen nanya ke kamu nih ya, ada nggak sih satu musisi yang kamu tuh dari dulu ngikutin dia sampai sekarang mungkin?
1: Aku satu musisi, aku sebenarnya nggak terlalu mengikuti satu musisi manapun. Aku cuman ya udah mengikuti tren aja, okay. Yang mana yang lagi naik. Aku suka dengar lagu-lagunya yang beberapa,
0: bukan
1: cuman yang lagi
0: lagi ngetren aja ngetren gitu aja, kayak, tapi beberapa dengerin juga gitu ya. Oke, okay. Tapi kalau di lagu, mungkin bukan lagu sih, musisi luar. Ada nggak?
1: Musisi luar aku nggak.
0: Nggak ngikutin juga.
1: Iya, aku lebih ke Indonesia.
0: Oh, Indonesia. Oh, berarti emang anaknya Indonesia banget ya. Cinta Indonesia. Yeah. Oh, oke. Tapi ada nggak satu lagu yang benar-benar kamu tuh suka banget? Jadi kayak mungkin tiap hari kamu bisa dengerin, atau mungkin kayak pada saat-saat tertentu kamu tuh harus dengerin lagu itu.
1: Aku akhir-akhir ini, bukan cuma akhir-akhir ini sih, emang udah beberapa bulan ini aku suka banget Raisa.
0: Raisa?
1: Bila.
0: Oh, itu bagus lagi sih.
1: Bagus banget.
0: Iya.
1: Aku suka dalam, pokoknya situasi apapun, Bila tuh adalah playlist yang aku akan tetap putar terus-menerus ya.
0: Emang relate apa gimana?
1: Emang relate.
0: Oh, relate.
1: Emang suka.
0: Oke. Iya, emang ya. Kalau udah relate mah ya,
1: iya.
0: Susah banget nih teman perdua. Oke, okay, ini kalau kita lihat juga ya, ini update-updatean juga soal musisi-musisi juga, soal lagu-lagu yang update sekarang kan, karena kan sekarang kan ada ini AMI Awards yang dia tuh udah nambahin 4 kategori baru,
1: wow.
0: Ya, dan salah satunya itu adalah musik timur juga. Nah, mulai dari musik timur, terus nambahinnya ada hip hop juga, hip dut juga,
1: udah
0: masuk kategori juga, ya itu kayak Naikila, Tensi, JMC, gitu-gitu kan. Karena nggak tahu mulai sekarang mungkin apakah emang terdengar lebih enak aja gitu, jadi kayak orang tuh banyak suka ya.
1: Iya sih, aku juga termasuk yang suka sih kak.
0: Aku jujur awalnya tuh ngerasa aneh,
1: aneh.
0: Ya.
1: Iya, aku awalnya juga aneh, cuman lama-kelama
0: enak juga sih.
1: Bener.
0: Apalagi kan dangdut di Indonesia kan cukup terkenal juga gitu, kan cukup besar juga kan mangsa pasarnya juga.
1: Bener.
0: Jadi ditambahin dengan hip hop terus tambah dangdut, makin-makin ya.
1: Ternyata cocok. Jadi pas banget.
0: Lebih ke kalau kita dengar kan mungkin lagu-lagunya tuh enggak yang so effort atau enggak setinggi apa gitu kan, tapi santai kita dibuat juga apa ya, menikmati juga lagu-lagunya ya. Jadi apalagi ini kayaknya mungkin banyak Gen Z yang sangat-sangat suka ya.
1: Iyalah. Aku.
0: Oke, itu dia ya teman berdua ya. Oke, teman berdua, kalau misalkan kamu juga mau request-request lagu ya, atau mungkin kamu bisa sharing juga ya lagu-lagu atau musisi-musisi yang lagi kamu suka, kamu ikutin juga, boleh banget langsung aja ke WhatsApp di 0813-731258-96. Iya, 589.
1: Iya, lupa
0: ya.
1: Kok kurang sih, Pak?
0: Kurang. Oke, selanjutnya kita balik lagi ya. Jadi stay tune aja cuma di Sore Ceria.

0: Dunia tipu-tipu teman pro 2 ya, udah di menit ke-57 lepas dari jam 5 waktu Indonesia Timur. Kita di sini juga masih nemenin kamu teman pro 2. Dan juga terima kasih juga buat teman pro 2 yang nemenin Ida dan juga Faya ya, dari jam 12 tadi sampai di jam hampir jam 6 ini ya. Semoga lancar-lancar aja ya, karena besok udah weekend. Yeay. Dan juga teman Pro 2 ya, jangan lupa buat dengerin selalu RRI Pro 2 Ternate melalui aplikasi RRI Digital ataupun website-nya di rri.co.id. Dan jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kau miliki. Kalau begitu, Ida Rapka pamit. Sampai ketemu lagi.
1: Sarangheyo. Oh, 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가.
3: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
4: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
3: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop.
4: Streaming di website. Cari yang gratisan aja.
3: Hehehe.
4: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
3: Hah? Emang berbahaya ya?
4: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
4: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
3: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
4: Ya, masih aja cari yang gratisan.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

berjalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam bagi pencari kebenaran. Kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra.

0: Shadaqallahu adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tuan Pre 2, tepat di pukul 18 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur, kami kumandangkan azan salat maghrib untuk kota Ternate.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: أن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita, saudaraku. Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu. Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pradu bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pradu, kamu harus tahu band Juicy Lucy dipastikan batal tampil pada ajang Pertamina MotoGP Mandalika 2026 yang sedianya akan berlangsung dari tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepastian itu juga diungkap oleh Direktur Operasi In-Journey Tourism Development Corporate, ada Bapak Kairman. Iya, di mana Teman Pradu, Pak Troy Reza Waroka menyampaikan bahwasanya untuk penampil dari Juicy Lucy sudah dilakukan perubahan susunan artis yang menghibur pada penonton MotoGP Mandalika 2026, dan

0: akan batal tampil di acara tersebut secara mendadak karena masalah kelebihan bagasi pesawat. Pihak Yuzhilusi dan penyelenggara kemudian berpegang pada argumennya masing-masing, dan imbas dari keputusan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Yuzhilusi, band tersebut kemudian mendapatkan pembatalan di sejumlah acara. Salah satunya adalah batal tampil di MotoGP Mandalika 2026. Kita beralih ke informasi lain, Tom Pre 2, dari kabar dunia olahraga. Kabar dari klub Liga Inggris alias Premier League, ada kabar dari Manchester City yang kembali menempuh langkah finansial dengan meminjam dana segar sebesar 90 juta pound sterling atau 2,1 triliun sejak 30 Juni lalu. Dan Tom Pre 2, kebijakan ini dikonfirmasi oleh manajemen Manchester United seiring dengan rilis data pengeluaran mereka yang mencapai 191,7 juta pound sterling atau kalau nilai rupiahnya yakni di 4,5 triliun rupiah. Dan untuk bisa mendatangkan sejumlah pemain baru pada bursa transfer musim panas ini, aktivitas belanja MU demi bersaing di kompetisi Premier League memang cukup masif di tahun ini. Setan Merah tercatat telah sukses merekrut Andre Santos dari klub Inggris Chelsea pada 13 Juli. Dan kemudian MU juga meresmikan kedatangan Youri Tielemans dari Aston Villa pada 14 Juli yang disusul oleh perekrutan Carlos Baleba dari Brighton di tanggal 25 Agustus lalu. Dan meskipun begitu, total pengeluaran MU masih menyisakan sedikit tanda tanya terkait dengan rinciannya. Berdasarkan pernyataan resmi saat pengumuman transfer ketiga pemain, biaya yang dikeluarkan klub sejatinya menyentuh angka 153 juta pound sterling atau sekitar 3,6 triliun, sehingga belum diketahui secara pasti kemana sisa dana tersebut yang dialokasikan. Pihak klub sendiri saat ini masih dimintai komentar mengenai selisih dana yang terpublikasi. Teman Pre 2, demikian informasi untuk Info Pre 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pre 2 selanjutnya yang nanti bisa kamu dengarkan untuk edisi berikut di pukul 10 pagi, 15 sore, dan 19 malam hanya di Pre 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia

dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: here. Make
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Magelang di Jawa Tengah menyimpan sejuta pesona dan memiliki deretan objek wisata yang sukses memikat para wisatawan. Selain panorama alam yang cantik, Magelang juga punya destinasi wisata bernilai sejarah. Candi Borobudur menjadi satu di antara sederet destinasi yang ada di Magelang yang terkenal hingga ke mancanegara. Tinggi candi yang diperkirakan setara dengan gedung 10 lantai ini menjadi candi Buddha terbesar yang ada di dunia. Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang, dan Magelang juga dikenal dengan julukan kota militer karena menjadi pusat sekolah akademi militer. Dan Magelang menjadi salah satu kota tertua kedua yang berada di Indonesia, dan Magelang berdiri sejak 11 April 907 Masehi. Indonesia memiliki banyak gunung karena terletak di antara dua patahan lempengan bumi. Ada hal unik di Magelang yang jadi satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi oleh 5 gunung sekaligus, yaitu Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Telomoyo, dan Menoreh. Hal tersebut merupakan fenomena menarik di Indonesia, bahkan di dunia, dan tidak heran jika Magelang menjadi wilayah yang memiliki suasana sejuk. Ini juga menjadi inspirasi Akademi Militer Magelang untuk memberi nama Panca Arga, di mana Panca berarti 5 dan Arga berarti gunung, untuk salah satu kawasan perumahannya.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

Gantung berdua masih bareng Santri Ismail untuk malam hari ini. Aku mau kembali memberikan informasi di Insert It Indonesia. Kita ngomongin soal pengguna Kris nasional yang sudah menembus angka 60 juta orang. Wow. Kalau di berapa ya, 3-4 tahun lalu, bahkan di 5 tahun lalu gitu, Om Pradua, kita gencar banget ya untuk bisa menggalakkan orang, mendorong banyak teman Pradua untuk menggunakan mode transaksi non-tunai. Dan pengguna Kris ini terus meluas di Indonesia, Om Pradua, dan mungkin juga salah satunya kamu. Aku sih iya banget ya. Dan Om Pradua dari Bank Indonesia juga mencatat jumlah pengguna Kris itu sudah mencapai 60 juta orang atau sekitar 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, pertumbuhan pembayaran digital ini, Om Pradua, ini tuh turut mempengaruhi penggunaan uang kartal yang mulai mengalami perlambatan. Nah, seiring dengan masyarakat yang semakin terbiasa untuk melakukan transaksi secara non-tunai, dan meskipun transaksi digitalnya ini semakin menjadi pilihan, Om Pradua, tapi uang tunai tetap punya peran yang penting banget, Om Pradua, terutama ya di wilayah 3T yang masih menghadapi keterbatasan akses internet dan juga jaringan. Karena itu, dari Bank Indonesia juga menegaskan nih bahwa kalau penggunaan uang kertas dan logam itu tetap menjadi alat pembayaran yang sah, dan sementara untuk perkembangan sistem pembayaran digital ini berjalan berdampingan dengan transaksi tunai pastinya. Dan bahkan untuk apa ya, untuk kita di Maluku Utara aja, Om Pradua, belum sampai di garis 3T gitu ya. Kayak misalnya mau nyebrang ke Sovivi deh, kita ngomongin yang paling dekat dengan kita di sini, dari Ternate nyebrang ke Sovivi itu aku pribadi, Om Pradua, aku pribadi pun masih mengandalkan yang transaksi tunai. Kalau misalnya aku sempat ada kerjaan atau misalnya lagi ke Sovivi, aku lebih memilih untuk bisa menyediakan penggunaan uang tunai. Dan ya, karena aku juga secara pengalaman pribadi sering terkendala dengan koneksi internet, Om Pradua, yang memang ya apa ya, angin-anginan lah ya. Dan ini juga jadi satu alasan kuat juga untuk transaksi tunai itu masih sangat-sangat kita butuhkan dan masih sangat-sangat efektif juga, Om Pradua. Ya, kalau misalnya pun ada sebuah sistem yang terjadi trouble gitu, ya mau tidak mau kita akan kembali pada penggunaan tunai, Om Pradua. Seperti itu, ya kan? Dan untuk hari ini pun aku transaksinya masih tunai. Masih tunai karena ya tadi gitu, agak-agak mager juga gitu kalau top up gitu kan, atau koneksi lagi nggak bagus, koneksi internetnya lagi nggak bagus, aku biasanya lebih ke ya udah kita ke tunai aja gitu ya, kita akan menuntaskan dengan tunai. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa cinta bangga pada rupiah kita, Om Pradua. Please banget kamu yang lagi dengerin aku malam ini, kalau kamu lagi di jalan ya, lagi di jalan dan kebetulan lagi di mobil, itu biasanya kan ada yang selalu menyediakan uang parkir yang secara tunai, Om Pradua, di mobil, dalam mobilnya, entah itu di area dashboard, di kabinnya, di samping pintunya gitu kan, ada aja yang diselipin uang tunainya. Please banget, Om Pradua, jangan uang tunainya itu diremes-remes, dibejek-bejek kayak udah nggak punya nilai ya jatuhnya gitu, padahal itu adalah uang transaksi yang sah, yang kita akui sebagai nilai tukar untuk sebuah benda ya, Om Pradua. Jadi please banget buat kamu ya, untuk uang rupiah kamu nih dijaga sebaik mungkin, jangan di staples, jangan di remes-remes juga, jangan dilipat-lipat, yang nantinya bisa membuat si uang rupiah ini tuh jadi tidak baik lagi gitu kondisinya gitu, Om Pradua ya. Dan untuk malam ini kita masih punya lagu-lagu bagus. Aku juga mau ngasih informasi buat kamu kalau untuk malam ini nantinya kumandang azan salat isya akan kami kumandangkan di pukul 19:37 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam buat kamu yang lagi dengerin kita, lagi yang ada di Ternate, yang ada di Tidore, yang ada di mana lagi ya, yang ada di Sovivi gitu, yang ada di Sovivi seputaran Bundaran.
Karena yang emang ikonik ramainya itu di seputaran bundaran gitu ya. Jajanannya banyak, teman-teman UMKM-nya juga pada di situ ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang bisa mengakses siaran dari Pro 2 Ternate, terima kasih sudah menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Dan kita bakal menyuguhkan lagu-lagu bagus buat kamu dengerin di FM 96,7.

0: Kami sayang padamu ya Rasulullah. Kami rindu padamu ya Rasul.
1: Allahu Akbar Allah.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bedo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: dubu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya Pak.
0: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Di Anteng Opera 2 untuk malam ini, aku akan jadi teman kamu sampai jam 12 malam. Temenan yuk. Aku mau ngajakin kamu flashback hits dulu di pukul 20 lebih 19 menit untuk malam ini sama lagu dari Rosa. Aku yakin kalau kamu juga akan suka sama lagu ini, karena lagu ini juga pernah nemenin kalian pada masanya. Dan ya, apa ya, bisa dibilang untuk lagu yang ini juga udah lebih dari, ini tahun berapa sih? Aku lupa persisnya, tapi udah lama banget tahun pra-2. Kita dengerin untuk flashback hits malam ini dari lagunya Teh Ocha untuk Sakura. Yang tahu nyanyi bareng, yuk kita yuk.

0: 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가.
2: 아식 bener. 넌 apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
2: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Teman pre dua, kamu tahu nggak, di Jepang nih ada kompetisi tidur yang hadiahnya tuh kalau dirupiahkan senilai 2,2 miliar rupiah. Pengen banget ikutan, tolong. Teman pre dua, ini kompetisinya tuh apa ya? Bukan ada di Indonesia tapi di Jepang, teman pre dua. Dan kalaupun seandainya ada di Indonesia, aku yakin banget pasti pesertanya bakal membeludak dengan total hadiah 2,2 miliar ini, teman pre dua. Dan kompetisinya bernama Mattress by Koala, dan ini digelarnya di Tokyo nanti tanggal 5 Oktober, teman berdua. Siapa tahu kamu jalan-jalan ke Jepang dan mendaftarkan diri di kompetisi ini, teman berdua. Dan di mana untuk kompetisi ini, di saat kompetisi ini berlangsung nanti akan mempertemukan peserta untuk bisa bersaing mendapatkan skor tidur terbaik, dan peserta akan tidur selama 90 menit sambil menggunakan alat pelacak tidur yang mengukur kedalaman tidur, mengukur kualitas, kemudian waktu untuk tidur dan juga kestabilan tidur. Bahkan akan ada gangguan suara atau kondisi lain yang memang sengaja diberikan untuk bisa jadi kayak bahan ujian banget nih buat yang mau tidur, teman berdua. Apakah peserta nanti akan bisa tetap tidur dengan nyenyak atau sebaliknya. Dan saat ini untuk kompetisi ini juga sudah menerima lebih dari 45 ribu pendaftar atau sekitar 60 slot peserta. Dan kalau misalnya pun ya, aku bisa ada dalam keikutsertaan kompetisi ini, aku bakal ikut mendaftarkan beberapa teman aku yang kayaknya bakal sangat bisa untuk mendapatkan hadiah dari kompetisi ini, teman pre 2. Ini di Jepang sayangnya, bukan di Indonesia, tengah berdua. Dan untuk kamu yang lagi dengerin Tri di FM 9,7, selamat malam buat semuanya. Hai buat kamu yang lagi di jalan sambil dengerin Pro 2, hati-hati berkendaranya. Ini udah Jumat malam, besok udah weekend, udah Sabtu, ada yang masih kerja, ada yang udah bisa lebih santai ya di akhir pekan. Dan aku yakin banget, tengah berdua, buat kamu yang malam ini juga lagi beresin kerjaan supaya besok bisa lebih santai. Sekarang mungkin lagi mencoba untuk kembali nyemangatin diri sendiri, ngumpulin mood kerja lagi gitu ya. Kalau aku sih tadi ngumpulin mood kerjanya dengan latte panas, sekap latte panas untuk bisa benar-benar menghangatkan suasana malam ini. Apaan sih? Ya udah, daripada aku makin ngelantur ngomongnya, aku puterin lagu aja ya buat kamu, teman berdua.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: FM seluruh Indonesia. Yo yo yo, teman Pradu, selamat malam. Dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Elana Gersandaru, teman Pradu malam hari ini. Dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pradu seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan, teman Pradu. Dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Pradua. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Pradua, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Pradua. Langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta, ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Pradua, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh, Kang punten, boleh HP-nya di rotate enggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
1: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Ini kumaha deh, Mang? Alhamdulillah. Btw, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
1: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
2: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
2: Di daerah Blok M.
0: Widih. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
2: Boleh, Mas. Tapi ngopi sini, Mas.
0: Oke. Eh, BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
1: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
1: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, siapa tuh?
2: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
1: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
1: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
1: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
1: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
1: Jadi kami dan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
1: Iya.
0: Oh, 57. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
2: Lebih ke gang gitu.
1: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip

0: 57 Juni baru aja merilis sebuah lagu ya teman berdua. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih. Ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang gak bisa hadir nih malam ini nih?
1: Yang gak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum. Terus ada Jesse di gitar. Ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuma traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh mas. Tadi harus sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
1: Deden Kardun mas itu mas.
0: emang ini ya orang lab ya kayaknya ya.
1: Iya, lagi bicara. Kadang dia saking uniknya si Deden Kardun mas ya, dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
1: Harusnya ada mas.
0: Biar.
1: Jangan sih lu.
0: Kenapa emang?
1: Kalau misalnya, kalau saya sih mendingan nggak ada mas. Deden mas, bener kasihan ke masnya.
0: Betul Kang Deden tadi apa posisinya?
1: Gitaris,
0: iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
1: Kami butuh orang unik mas.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
1: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gue buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: MLC Teman Berdua, Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Landi Krisandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Kang. Yo, Kang.
0: Nah, boleh Kang. Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh siapa nih?
1: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kebetulan Cikal sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke.
1: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu lah, jadi Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah, ternyata nama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, iya.
1: Tempat nongkrong, main ya motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
1: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah, ini ngongkol, bikin B, ya akhirnya ya, yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun. Kan?
0: Gokil, 28 tahun hiatus, dan sekarang comeback ya?
1: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, teman-teman. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
1: Kal, boleh di-spill?
2: Boleh.
1: Judulnya
2: menang untuk kalah.
1: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
1: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak ya udah kita stop dulu deh gitu?
1: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya Kang ya.
1: Ya kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat, terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse. Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya.
1: Iya. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
1: sudah
0: Mas. Iya. Tapi
1: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah Mas.
0: Oh udah.
1: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena?
1: Iya, ngurus burung ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih, kayak ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu. Ada yang
2: dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih sama.
0: Serius dia. Dikasih burung?
1: Iya. Gitu. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
1: Baik banget. Jadi yeah, kami juga mau ngecat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah nggak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang, ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback, itu gimana rasanya Kang?
1: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu Mas, jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi, itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
1: Berbahasa Inggris kan.
0: Oke.
1: Ininya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh, 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
1: Ada lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Mm-hmm. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
1: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, nih keren banget loh.
1: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Bener.
1: Didoktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: oh, iya kayak
1: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam
0: langsung ya.
1: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
1: Adaptasinya sih enggak Mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Mas, untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
1: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman gak seperti zaman-zaman Vita dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
1: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip itu, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
1: Iya Mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
1: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah Dari misalkan satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
1: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift, mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya. Iya.
1: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu, mas.
2: Ya, kayak arisan kita tuh, mas. Pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat terus nongkrong.
1: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya? Nah. Ngobrolin encok, pegelin tuh. Penderol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan.
1: Tetap konsisten.
0: Oh, yes.
1: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa. Ternyata dia baru belajar burung, mas.
0: Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
1: Betul, mas.
0: Tapi lumayan ya. Tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
1: Iya.
0: Widih.
1: Dan ya, di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya punya proyek yang lain.
0: Oke. Dan Sistri 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
1: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikal, gimana?
2: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Pak Yana.
1: Enggak, sebenarnya di Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya? Ada scene film yang membutuhkan. Genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
1: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan.
0: Oh, berarti iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah, sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya?
1: The film, mas, ya betul.
0: Iya. Jadi, sorry ya, ini agak keluar. Gue penasaran nih, Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack, tuh berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
1: Iya.
2: Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
2: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini, mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu untuk kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 itu kayak keras tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu, mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih, Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go. Music Life Chat.

0: Strip 457.
1: Yo ai, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya sang pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
2: Mute dulu ya.
1: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
3: Puas terhasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Mm-hmm. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
1: Oke. Okay.
3: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Mm-hmm. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
1: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
3: Dengan masteringnya yang dilakuin sama timnya si Yana Head dan si Stripat 57 juga menyenangkan.
1: Oke. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang sengerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
3: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
1: Udah begini main. Berarti ya?
3: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu sang pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
1: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
3: Yang diharapin sih ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah. Ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu nih, semoga.
1: Okay.
3: Terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
1: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
3: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
1: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
3: Iya. Oh. Inilah gitu. Ini tuh Avengers. Ekor
1: lah. Oh, ada credit title-nya gitu ya.
3: After credit.
1: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya, kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
2: Boleh.
1: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
2: Makasih.
1: Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
2: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
1: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
2: Iya, co-director film.
1: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy, katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
2: Ah, oke, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
1: Oke.
2: Sampaikan.
1: Oke.
2: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
1: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
2: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
1: Oh, ide. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
3: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
1: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
3: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Hmm. Terus dalam kondisi beradab,
1: produktif ya,
3: produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
1: amin,
3: keluarga kami tambah erat.
1: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
3: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
1: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
3: Nggak ada.
1: Bingung.
3: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
1: Oh.
3: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
1: Widi. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
3: Wah, mas, kita mah coba ya biasalah, kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
1: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu lama, udah kayak saudara ya.
3: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama.
1: Yeah.
3: Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
1: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
3: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
1: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kayak kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
2: Iya, nggak ada yang baper sih alhamdulillah ya, nggak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya
1: kayak. Iya.
3: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
1: Oh iya.
3: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
1: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya.
3: Iya.
1: Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu. Gitu kali Kang ya?
3: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran, lu mau di part mana salahnya gitu.
1: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
3: Beneran,
1: buset.
3: Beneran. Jadi kayaknya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
1: Oh, karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
3: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
1: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
3: Boleh.
1: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya, kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Oede, ini pertanyaannya dalam nih.
3: Iya.
1: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran, terus putus 28 tahun, terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut akang-akang gimana nih?
3: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu, ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
1: Itu triggernya ya?
3: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
1: Oh, kenapa gitu Kang?
3: Karena saya itu termasuk posisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
1: Ini
3: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap kita rampungkan tahun ini.
1: Menarik ya, waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
3: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
1: Serius Kang? Beneran?
3: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kasetnya dulu.
1: Gila.
3: Cuman tahu oh iya si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sihnya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
1: Berarti
3: dari Allah.
1: Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
2: Oh, iya, sempat bikin demo.
1: Oh, sempat demo.
2: Sempat di Nina produser dia ya Pena ya. Yang makan beras itu Pena ya.
1: Tapi materinya enggak dipegang sama strip tuh.
3: Enggak dipegang.
1: Oh.
3: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh itu berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu Mas.
1: Oh gila, luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak, tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku, atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah kalau ini cuma dari ingatan ya.
3: Iya, dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
1: Iya. Waktu
3: menciptakan kepala sebesar ini, ini ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika dikepin deh, oh iya bener ini ya, oh iya sisi Black Shadow itu seperti ini, oh sisi Stinging Beat itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita ransomnya.
1: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak Kang? Apa ingat semua ternyata?
3: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayaknya di part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
1: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya Kang ya.
3: Iya.
1: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
3: Iya,
1: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
3: Sudah ada di semua digital platform. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
1: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
3: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk nonton film.
1: Nobar, jangan lupa tuh ya.
3: Nobar.
1: Oke, kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya lagu juga jadi ini bisa diterima juga lah.
1: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
2: Gimana? Paling jelas, Mas.
1: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizer-nya kah? Yang bisa ditonton?
2: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
3: Belum.
1: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
2: Di YouTube, di channelnya BCR Music.
1: BCR Music. Oke, kalau gitu. Ah, tuh, dikepoin ya, jangan lupa. Dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini. Sambil ngopi-ngopi santai tadi.
3: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di...
1: Ini
3: interview Indonesia
1: Nih namanya menarik. Nama teknologi ya. Teknologi, kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Disalamin.
1: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
3: Iya.
1: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
3: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Wow, waalaikumsalam. Bye bye Teman Pro 2.

kembali bersama dengan Tri Ismail di malam ini. Untuk nantinya aku bakal nemenin kalian dari jam 10 sampai jam 11 malam. Hai buat yang baru banget dengerin kita di FM 9.7. Aku udah dari jam 6 sore sih. Tadi sempat break dulu kita ke Jakarta. Dan kita kembali lagi nih ke Pro 2 Ternate. Dan tolong Pro 2, sebelum kita ngebahas soal apa yang nanti bakal si Minri bahas di Jaga Malam untuk sharing time edisi hari ini, aku juga mau ngasih informasiin buat kamu tahun pra 2, kalaupun kamu lagi scroll media sosial, lagi berselancar di dunia maya, please banget kamu harus mendengarkan informasi ini. Kalau kamu nemu konten yang dimana adalah selebaran informasi soal pemadaman internet nasional selama 3 hari, nah ini adalah sebuah kabar yang bohong alias kabar tidak benar alias hoax, dan tidak ada pemadaman internet nasional selama 3 hari tanggal 2, karena kabar ini tuh bener-bener ramai banget dibagikan bahkan di WhatsApp grup dan media sosial. Dan kabar mengenai rencana pemadaman internet nasional selama 3 hari dari tanggal 25 hari ini sampai dengan 27 September itu dipastikan tidak benar adanya tanggal 2 ya. Dan kemudian ini bukan aku yang ngomong, tapi bahkan langsung Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, ada Bapak Angga Raka Prabowo, yang juga turut mengatakan dan angkat bicara nih untuk bisa menjawab kekhawatiran dari kita sebagai warga net Indonesia. Dan Pak Angga mengatakan bahwa memang tidak ada rencana pemadaman internet nasional dari 25 sampai 27 September 2026. Nah, seluruh layanan internet dan aplikasi pesan instan dan sistem perbankan, kemudian ATM dan aktivitas digital masyarakat dipastikan berjalan dengan normal, dengan aman dan lancar ya. Kita sebagai masyarakat enggak perlu khawatir, karena memang ngomongin soal ini masa media sosial nih, ini perputarannya sangat masya Allah banget ya, berasa tsunami informasi setiap saat, setiap detik teman pradua. Jadi kita juga harus banget ya untuk bisa memilah-milih mana yang benar-benar jadi informasi yang real, yang benar, mana yang hoax gitu teman pradua. Jangan sampai kita kemakan hoax itu, aduh itu benar-benar bisa menyesatkan ya. Dan apalagi sekarang tuh membagikan pesan itu juga cepat banget, jadi sebelum dibagikan di cross check dulu benar dan tidaknya sebuah informasi.

Mabra 2 masih akan aku temenin kalian semuanya, dan aku juga minta ditemenin pakai satu ulasan topik yang bisa kamu ikutan berkomentar ya Mabra 2. Aku lagi pengen ngebahas soal ini Mabra 2, soal sebuah studi yang dipublikasikan. Ini diterbitkan di jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial yang menemukan yang menemukan kalau ternyata kita sebagai seorang manusia ini Mabra 2, sebagai seorang makhluk hidup di lingkungan sosial gitu ya, orang ternyata lebih mengingat sebuah hinaan Mabra 2, dan butuh bahkan bukan 1-2 tahun untuk mengingat sebuah hinaan Mabra 2. Seseorang tuh bisa mengingat sebuah hinaan sampai pada durasi 20 tahun Mabra 2. Dan kamu harus tahu, kalaupun kamu menerima sebuah afirmasi positif, kamu menerima sebuah pujian, itu cuma hanya bertahan sekitar 30 hari dalam memori ingatan kamu Mabra 2. Nah, penelitian ini Mabra 2 ini menemukan kalau sebuah penghinaan, sebuah kata-kata yang bersifat negatif itu bisa bertahan dalam ingatan bahkan sampai dengan durasi 20 tahun. Benar-benar itu bukan durasi yang singkat Mabra 2. Alasannya apa sebenarnya gitu? Alasannya terletak pada amigdala yang merupakan sistem alarm otak kita Mabra 2. Ini tuh mengunci pengalaman negatif, seolah-olah tuh si pengalaman negatif ini tuh adalah ancaman bagi keberlangsungan hidup gitu ya. Sementara sebuah umpan balik positif tuh memberikan dorongan dopamin yang singkat sebelum akhirnya memudar Mabra 2. Dan kalau kamu bisa ikut nimbrung dengan apa yang kita bahas malam ini Mabra 2, aku pengen banget kalian juga bisa memberikan komentar kalian lah, apakah memang studi ini juga yang kalian alami, kalian membenarkan bahwa ternyata kalimat yang negatif tuh nempelnya nempel banget dan sakitnya tuh sakit banget gitu. Dan bahkan untuk bisa menerima dan mencerna sebuah pujian, kalimat positif ternyata sesingkat itu ya durasinya. Apakah kalian juga mengalami hal yang sama dari hasil studi ini Mabra 2? Karena kalau misalnya kamu lagi dengerin aku sekarang nih Mabra 2, aku yakin banget kamu juga pasti lagi ke-trigger banget nih dengan apa yang kita bahas, dan mungkin saja akhirnya kamu juga mengingat sesuatu yang tidak mengenakan, yang soal hinaan, soal kalimat negatif yang kamu terima atau Mabra 2 lagi melamun sendiri santai sambil nyetir di malam hari balik dari tempat kerja, atau mungkin baru selesai makan makan tengah malam banget ya Mabra 2 di pukul 22 lebih 13 menit ini, dan tiba-tiba teringat sama omongan-omongan pedas seseorang yang mungkin kamu terima di 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, dan padahal emang kejadiannya udah lama banget, tapi sakitnya tuh kayak masih berasa sampai sekarang gitu ya. Dan giliran diingat-ingat kapan terakhir kali dipuji, malah lupa. Ternyata memang itu juga sudah ada dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan Mabra 2, bahwa ya otak kita merespon hal negatif tuh ternyata lebih lama Mabra 2. Jadi yuk buat kamu yang lagi dengerin aku malam ini, mungkin dengan sebuah studi yang dipublikasikan sama jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial ini membuat kita menjadi apa ya, lebih bercermin kali ya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Setidaknya jangan jadi orang yang menyebalkan melalui kata-kata yang tidak mengenakan itu Mabra 2. Karena sekalinya kamu ketemu sama orang yang ngasih kamu afirmasi negatif, kalimat negatif gitu ya, walaupun cuma papasan, kayak cuma ngelihat bayangannya doang, kayak dia nih yang ngomongin aku gini gitu kan. Jadi jangan sampai kita menjadi memori buruk untuk seseorang, ya kan Mabra 2?

Sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Sama Pre 2 kita masih di Jaga Malam. Dan untuk sharing time malam hari ini, seperti yang udah aku ulas tadi sama Pre 2, kalau ternyata sebuah studi yang dipublikasikan dalam Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial, memori buruk soal hinaan, soal kalimat negatif, itu nancapnya ke memori kita tuh bahkan bisa sampai ke 20 tahun ke depan. Itu kayak kena mental kata anak-anak sekarang gitu nomor 2. Dan kalaupun itu menjadi hal yang positif, kalimat positif, pujian, itu bertahannya sekitar berapa? Sekitar 30 hari lah mentoknya nomor 2. Bayangin aja durasi hal positif itu bertahan 30 hari ke depan dari yang kita terima. Kemudian kalau yang buruk gitu ya, hinaan, kalimat negatif, kalimat meragukan, dan lain sebagainya, itu nancepnya sampai ke 20 tahun nomor 2. Kalau kalian gimana? Kalian juga ngalamin hal yang sama atau bahkan sebaliknya gitu? Karena kalau misalnya ada yang nanya, kenapa bisa beda banget, beda jauh banget durasinya antara 30 hari dan 20 tahun sekian nomor 2, itu biang keroknya sebenarnya ada dalam otak kita nomor 2. Yang tadi yang aku bilang, ada amigdala dalam otak kita ini yang ibaratnya kayak sistem alarm nomor 2. Dan ketika pengalaman negatif atau kata-kata yang menyakitkan itu ada, kita dengar, kita terima, si amigdala ini tuh bisa langsung mengunci memori itu rapat-rapat, dia simpan baik-baik di otak kita nomor 2 sampai ke durasi berapa? Ke durasi ya maksimalnya 20 tahun lah. Dan kalau otak kita ini nomor 2, bagi otak kita ini hal-hal yang negatif itu dianggap sebagai sebuah ancaman keberlangsungan hidup kita. Dan akhirnya otak kita tuh ada di mode yang waspada atau nomor 2. Dan sebaliknya, ketika kamu dapetin hal yang berhubungan dengan kalimat positif, pujian, kata-kata manis, otak merilis dopamin, ini hormon yang bisa bikin kita senang, itu durasinya lebih singkat nomor 2 ya. Ya mungkin sampai di pekan keempat udah memorinya hilang nomor 2. Jadi buat kamu ya yang sekarang masih kebayang-bayang sama kalimat-kalimat negatif dari orang-orang yang terdahulu pernah mampir ke kehidupan kamu, itu wajar sebenarnya nomor 2. Dan akhirnya gimana kita nyingkapinnya, ya kamu harus move gitu kan. Kalaupun akhirnya papasan, udah lama gak ketemu, ketemunya papasannya di media sosial, nge-scroll dapat kontennya dia, kalau bisa not interest aja. Jadi akhirnya kamu menutup rapat lagi tuh memori itu nomor 2. Kalau tadi si Iron juga sama, dia tuh mengakui bahwa iya benar, dia mengakui bahwa memori buruk itu bisa benar-benar nancap dengan durasi yang lama. Ada siapa lagi nih yang lagi scroll media sosial kita dan lagi nonton radio malam-malam? Kita agak beda angle-nya malam ini ya. Tiba-tiba banget nih ya. Rindu kicauan merdu dari sang hujan. Oh. Hujan juga ya, ini belum hujan. Kalau 14 tahun masih masuk tuh Kak, karena kalau dari yang dipublikasikan dari studi ini itu maksimalnya bahkan bisa sampai ke 20 tahun loh. Ya benar ya. Jadi kalau 14 tahun masih masuk lah memori-memori yang benar-benar mengecewakan, yang nyakitin banget. Itu bisa 14 tahun tuh masih bisa di apa ya, diingat-ingat lagi gitu ya. Jadi ya kalau misalnya pun akhirnya kamu harus keingat lagi, ke trigger lagi dengan ingatan itu, ya udah ya, kalau bisa diminimalisir interaksinya biar nggak keingat-ingat gitu ya soal hal-hal yang menyakitkan atau hal-hal negatif itu. Mana nih, suka sushi? Kalau aku mah langsung cut off aja. Oh, cut off the person dan memilih, kok mana nih? Dan memilih enggak interaksi lagi sama dia. Bener, aku setuju banget. Ada siapa nih? Salam kenal. Radio di mana nih ya? Di Pre 2 Ternate, Kak. Kalau nanya lagi, Ternate di mana, Kak? Di Maluku Utara. Yang bikin kecewa aku, skip dari list pertemanan. Setuju, biar gak terlalu menyimpan durasi memori negatif yang lama gitu kan. Setuju banget nih nomor 2. Harus berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak kamu sukai. Dan bener, harus bener-bener siap untuk cut off orang-orang yang memberikan kontribusi negatif dalam kehidupan berpikir kamu nomor 2. Tadi ada yang minta diputerin lagu Charlie Sparks dan juga Chris Brown. Kita flashback dulu kali ya di Jaga Malam. Yang udah pilih lagunya kita puterin nih.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Nah, Tom Brady, kita masih di sharing time ya untuk nantinya sampai di jam 11 malam. Oh, sisa 13 menit lagi ternyata. 13 menit lagi kita bakal udahan di sharing time Tom Brady, tapi sebelum itu kembali aku masih menerima masukan kalian Tom Brady. Ini soal sebuah studi ya, studi dalam ilmu psikologi yang mengatakan bahwa ternyata kita tuh makin lama durasi kita menyimpan pesan negatif gitu ya, itu juga tidak terlepas dari apa yang direspon sama otak kita atau omprah dua. Jadi kalau misalnya kamu terima banyak pujian, itu bertahannya gak lama gitu. Jadi ya mungkin dari malam ini yang kita bahas mengenai kalimat negatif yang masuk ke memori seseorang, itu buat kita makin tersadar bahwa apa yang keluar dari mulut kita atau omprah dua itu juga punya apa ya, punya andil untuk sebuah perjalanan kehidupan seseorang. Jadi please banget kamu kalau sebelum ngomong dipikir-pikir lagi gitu ya, jangan spontan uhui tapi nyakitin nomor dua, bahaya juga gitu. Karena memori negatif itu komentar buruk, kalimat-kalimat negatif, hinaan, kebencian, itu tuh bisa nancap sampai puluhan tahun nomor dua. Jadi please banget kalau lagi emosi jangan apa ya, jangan melontarkan kalimat-kalimat yang terlalu berlebihan lah. Ditahan-tahan dulu, direm-rem lagi nomor 2 ya. Mana nih? Okay. Ini buat yang nanya sampai jam 12 nih. Iya, aku kebetulan malam ini kebagian shift malam, jadi sampai jam 12. Pokoknya sampai denger FM radio kita tuh bunyinya zzz. Nah, itu udah beres tuh ya berarti ya. tapi ngomongin soal kolom komentar di live TikToknya Pro 2 yang lagi pada nonton radio malam ini, kita lagi ketrigger banget nih sama teman-teman yang ternyata juga adalah yang percaya nggak percaya hanya bersifat hiburan sekali lagi untuk zodiak gitu ya. Dan ternyata malam ini juga banyak banget nih yang berzodiak Gemini ya, yang mampir. Dan ini ada satu lagu yang ditulis oleh Doni Maula untuk istrinya Teh Yura Yunita, yang kebetulan Yura ini kan lahirnya di tanggal 9 Juni, yang artinya dia juga zodiaknya Gemini gitu. Nah, kita akan puterin lagunya Doni Maula yang judulnya Juni, yang konon lirik lagunya tuh relate banget sama orang-orang yang berkarakter zodiak Gemini ini. Kalau kamu gimana? Kamu percaya nggak sama deskripsi-deskripsi mengenai karakter via zodiak? Kalaupun ada yang percaya, ada yang nggak, sekali lagi itu bersifat hiburan ya, Tom Pradua. Tapi kalau lagunya Doni Maula, asli bagus banget. Dengerin yuk.

kalian tuh ngobrol duit. Terima kasih udah dengerin aku di FM 9,7. Udah pada nonton radio malam-malam sampai dengan saat ini di pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Dan ternyata jam segini orang-orang masih pada ngantri loh di ATM di pelataran kantor aku ini. Masih pada ngantri, bener-bener ngantri banget di ATM ya. Jangan terasa juga gak apa-apa, dua-duanya juga boleh, satu aja Kamil. Buat yang lagi nonton radio, selamat malam, terima kasih untuk interaksi kalian semuanya di sharing time untuk malam ini. Edisi hari ini tanggal 25 September 2026. Dan sekali lagi buat yang udah kita bahas mengenai memori buruk dan memori baik nomor 2, yang ternyata dari publikasi sebuah studi psikologi mengatakan bahwa memori buruk itu akan nancap banget di otak kita bahkan sampai dengan puluhan tahun ya. Dan ini semoga jadi pengingat juga buat aku, buat kamu, buat kita semua untuk bisa lebih menjaga lisan kita, untuk gak nyakitin orang dari verbal teman perdua, karena ya yang diingat dari kita pada akhirnya adalah perlakuan kita kepada orang lain teman perdua. Mungkin mereka akan melupakan kebaikan kita yang bertahan di 30 hari memori otak manusia, tapi ketika itu menjadi hal yang negatif, hal yang buruk, nancapnya berpuluh tahun teman perdua. Jadi please banget dipertimbangkan sebaik-baik mungkin teman perdua untuk semua hal yang bisa berdampak pada keberlangsungan hidup seseorang pada masa-masa mendatang. Dan aku sudah harus pamit, ada Kak Meli yang udah mampir di live TikToknya Pro 2, udah nonton radio malam-malam. Dan kita puterin lagu terakhir di malam ini, ada lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Dan kalau kamu juga suka sama lagu ini, semoga terhibur. Dan buat Kak Meli, jangan lupa dibagikan live TikToknya kita. Kali-kali aja ada juga teman perdua yang suka sama lagu Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Aku pamit, terima kasih, sampai jumpa teman perdua. Dan terus jadikan perdua sebagai teman terbaik kamu. Selamat beristirahat buat kamu yang sudah akan beristirahat.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Timbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Sementara kita

Kita udah flashback hit sama Pre 2 untuk lagu dari Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Ini masih di Just More Music Pro 2. Dan nanti sampai jam 12 malam kalian akan mendengarkan banyak banget lagu-lagu bagus yang sudah kita siapin. Dan kali ini aku juga udah nyiapin beberapa lagu bagus buat kamu. Minri juga udah pilihin lagu-lagu yang recommended banget buat didengerin di jam 11:30 malam waktu Indonesia Timur. Aku informasiin juga tentang Pro 2 untuk malam ini di Jalan Sultan Hairun, kendaraannya masih cukup ramai lancar, terlebih untuk kendaraan yang dari arah selatan ke utara. Ini cukup ramai, lancar ya, dan buat kamu harus fokus berkendara di malam hari. Makin larut memang untuk volume kendaraannya makin sedikit, tapi makin kenceng nih ya yang berkendara. Jadi ya hati-hati selalu, kamunya udah bener-bener mewaspadai segala kemungkinan terburuk di jalan raya. Tapi lagi-lagi udah menghindari hal-hal buruk, ada aja yang lalai. Jadi fokus itu menjadi kunci juga nih buat kamu yang berkendara di malam hari.

0: era ribu dua ternate teman terbaik kamu.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih

Teman berdua, dengan terdengarnya lantunan musik penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 25 September 2026. Saya Tri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara untuk edisi selanjutnya di 26 September tepat di pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini di 96,7 FM melalui aplikasi RRI Digital, juga via streaming di rri.co.id di hari Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Alam Julkarnain, terima kasih, salam kebangsaan kami bersama sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Assalamualaikum teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain di 96,7 FM. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 teman Pro 2. Dan sebelum kita memulai zona religi teman Pro 2, kita ikuti terlebih dahulu untuk azan subuh dikumandangkan tepat pada pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Taman Pro 2 di 96,7 FM di Pro 2 Radio Ternate bareng aku Alam Julkarnain. Taman Pro 2 akan kita hadirkan terlebih dahulu untuk Hasanah Pagi di 5.30 tepat Taman Pro 2. Dan setelah itu akan kita ikutin dulu untuk lagu-lagu yang membuat kita apa ya lebih tenang dan juga lebih bersyukur di pagi hari ini Taman Pro 2. Karena aku selalu ngajakin kamu untuk jangan lupa bersyukur setiap bangun pagi ya Taman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune terusnya di 96,7 FM. Kita akan mulai sepadat tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Timur.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi milik Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ia membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dengan mengikatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ahlul Baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu yang juga akan datang. Saya perwakilan dari LPK Halim Ramadan menyampaikan tausiah pada program Hazanah Pagi dengan judul Allah selalu melihat kita dan menyayangi kita. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Ternate. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar kita hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Anak-anak, coba kita bayangkan sejenak. Pernahkah kalian merasa sedih? Misalnya, saat dimarahi orang tua, saat kehilangan mainan kesayangan, atau saat teman tidak mau bermain dengan kita lagi. Sedih itu wajar. Semua orang pernah merasakannya. Tapi, anak-anak, tahukah kalian, saat kita merasa sedih, kita tidak pernah sendirian. Allah selalu bersama kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, bahkan saat kita menangis diam-diam di kamar, tanpa ada yang tahu, Allah tahu. Anak-anak yang baik, ada sebuah kisah. Dulu, ada seorang anak kecil yang sangat rajin membantu orang tuanya. Ia tidak punya banyak mainan, tidak punya baju yang bagus, tapi ia selalu tersenyum. Suatu hari, ia duduk sendirian, lalu menangis. Ada orang bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Anak itu berkata, "Aku sedih, tapi aku tidak mau mengeluh kepada manusia. Aku ingin bercerita kepada Allah saja." Masya Allah, anak-anak, dari kisah itu kita belajar. Kalau kita sedih, ceritalah kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan sholat, dengan berdoa, dengan menangis kepada Allah. Karena Allah itu maha penyayang. Anak-anak, kadang kita berpikir, kenapa ya aku tidak punya ini? Kenapa aku dimarahi? Kenapa aku harus susah? Tapi ternyata, semua itu adalah cara Allah mendidik kita supaya jadi anak yang kuat, sabar, dan baik. Allah berfirman bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya apa? Artinya setelah sedih pasti ada bahagia. Jadi jangan putus asa ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, mulai hari ini yuk kita belajar. Kalau sedih, ingat Allah. Kalau menangis, berdoalah kepada Allah. Kalau punya masalah, jangan jauh dari Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan ingat ya, setiap air mata kita yang jatuh karena sabar itu sangat berharga di sisi Allah. Bisa jadi tangisan kita hari ini akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan yang sangat indah nanti. Mari kita jadi anak yang kuat, sabar, dan selalu di dekat dengan Allah. Semoga Allah selalu menjaga dan menyayangi kita dan membahagiakan hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya, saya atas nama Nazila, utusan dari LPK Halim Ramadan, mengucapkan banyak terima kasih oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga semakin eksis ke depannya dan menampilkan calon da'i dan da'i muda Maluku Utara yang istiqomah dalam menebarkan kebaikannya. Akhirnya, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro2.
2: Yes, teman Pro2 di sepeda. Selamat pagi teman Pro2, berangkat kolam juga karena ini di Sabtu 26 September 2026 edisi hari ini pastinya teman Pro2 siap menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik dan juga update-update berita dan juga informasi-informasi.

masih menarik teman-teman berdua. Dan seperti biasa dari pukul 6 hingga pukul 7 kita bakal berbagi informasi seputar lifestyle atau gaya hidup ya teman-teman berdua. Dan seperti biasa teman-teman berdua, di pagi hari ini kita selalu ya berpikir untuk sarapan apa nih ya teman-teman berdua, kira-kira mau makan apa gitu. Banyak banget pilihan teman-teman berdua ya, mulai dari bubur ayam, nasi kuning, nasi uduk, lontong sayur teman-teman berdua, banyak banget. Atau mungkin kamu sama seperti aku yang gak terlalu not into a breakfasting sih teman-teman berdua pagi hari, nanti makannya ya nanti-nanti dulu gitu ya teman-teman berdua, walaupun sebenarnya udah lapar banget gitu. Tapi ada juga yang bisa untuk menahan dan bisa ya terbiasa juga, karena aku selalu apa ya bilang juga ke kamu kalau misalnya semuanya bisa kalau misalnya kita terbiasa melakukannya teman-teman berdua. Dan yes teman-teman berdua, di pagi hari ini aku pengen ngebahas tentang apa ya teman-teman berdua, tentang rambut rontok nih, karena aku salah satunya juga salah satu yang paling ya merasakan efek dari rambut rontok gitu teman-teman berdua, mau sisiran atau enggak tetap aja ada rontoknya. Dan dari Dermnet nih teman-teman berdua ya, kalau rambut rontok sekitar 500 sampai 100 helai per harinya masih terbilang wajar. Jumlah tersebut bisa berbeda-beda ya, mulai dipengaruhi kebiasaan menyisir hingga menyuci rambut teman-teman berdua. Tapi pertanyaannya, kenapa nih rambut bisa rontok setiap hari ya? Rambut nggak tumbuh terus menerus dalam satu fase ya teman-teman berdua. Setiap folikel rambut mengalami siklus yang terdiri dari fase pertumbuhan atau anagen, fase transisi atau katagen, dan juga fase istirahat atau telogen. Pada fase telogen, rambut yang sudah tidak lagi tumbuh akan berada di dalam folikel sebelum akhirnya terlepas. Setelah rambut lama lepas, folikel dapat memasuki siklus pertumbuhan berikutnya dan menghasilkan rambut yang baru. Siklus tersebut juga berlangsung gak bersamaan pada seluruh folikel rambut. Karena itu rambut gak rontok sekaligus dalam jumlah besar, melainkan sedikit demi sedikit setiap hari. Journal of Investigative Dermatology juga menyebut rata-rata sekitar 100 helai rambut dapat terlepas setiap hari. Peneliti menemukan jumlah rambut yang rontok dapat bervariasi pada setiap orang, sehingga angka tersebut juga nggak bisa dianggap sebagai batas yang pasti nih teman-teman berdua. Jumlah rambut yang terlihat saat sisiran atau menyisir ya juga nggak selalu menggambarkan jumlah rambut yang benar-benar rontok pada hari itu. Rambut yang sudah berada pada fase akhir siklusnya bisa aja nih masih menempel di kepala dan baru terlepas pas ketika rambut disisir ataupun dicuci. Itu sebabnya seseorang mungkin melihat lebih banyak rambut disisir setelah beberapa hari nggak menyuci atau menyisir rambut. Dermnet juga mencatat jumlah rambut yang terlepas dapat dipengaruhi oleh kebiasaan perawatan rambut, jadi nggak perlu langsung panik hanya karena menemukan beberapa helai rambut yang ada disisir. Dan yang lebih penting adalah memperhatikan pola kerontokannya nih teman-teman dua. Kerontokan yang terus menerus meningkat, rambut yang terlihat semakin menipis juga, dan muncul area botak berbentuk bercak atau perubahan lain pada kulit kepala, bisa jadi alasan untuk segera berkonsultasi dengan dokter ya teman-teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa rontoknya udah berlebihan ya teman-teman berdua, boleh banget konsultasi ke dokter juga. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kayak tiap sisiran kok ada aja gitu yang rontok ya rambutnya, ya sebenarnya wajar-wajar aja teman-teman berdua. Aku pun begitu, nggak sisiran pun rambutku ada aja yang rontok ya. Apalagi kalau misalnya sampoan terus kayak ditempelin ke tangan gitu ya, diusap-usap teman-teman berdua, pasti ya ada aja rambut-rambut yang ngikut ya. Dan ya begitulah. Jadi kalau misalnya kamu pengen rambut yang sehat dan kuat, jangan lupa pakai sampo yang cocok ya teman-teman berdua. Tapi kalau misalnya gen kamu atau genetik kamu sama seperti aku juga ya, mau pakai sampo apapun tetap aja rontok.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pemeriksaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahun Pro 2, pembahasan penting di pagi hari ini nih, pasti masih bareng aku Alam di Sepada di Pro 2 RR Ternate. Well, teman Pro 2, anak-anak nih sulit duduk tenang dan juga mempertahankan perhatian saat belajar, bukan selalu berarti ya malas atau nggak mau mendengarkan ya. Rutinitas hari-hari di rumah juga dapat memengaruhi kemampuan anak dan juga fokus mulai dari waktu tidur dan lingkungan saat belajar ya, teman Pro 2. Ada beberapa kebiasaan yang mungkin tanpa disadari membuat anak lebih sulit mempertahankan fokus ya, teman Pro 2. Beberapa di antaranya yang sudah kurangkum dari berbagai sumber, teman Pro 2, adalah tidur terlalu sedikit, kemudian juga masih main handphone ya menjelang tidur ya, kita banget semua sih teman Pro 2. Juga terlalu banyak screen time, teman Pro 2, jarang break dan terlalu banyak duduk, sering melewatkan sarapan juga bisa menjadi alasannya teman Pro 2. Dan belajar di tengah banyak distraksi juga mempengaruhi banget nih teman Pro 2. Well, kalau kamu punya rekomendasi sarapan enak, boleh banget langsung WhatsApp Alam di 0813731258 96. Aku tunggu sekarang juga ya.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Well, teman Pro 2, waktunya trivia request bareng aku Alam Julkarnain ya. Langsung aja berapa di Instagramnya Pro 2, Terry Pro 2 underscore ternyata 2-nya pakai angka ya. Lagu yang akan aku kasih ke kamu di pagi hari ini, teman Pro 2, adalah lagu-lagu dari Shawn Mendes, teman Pro 2. Dan lagu pertama berjudul In My Blood.

Dan lagu berikutnya teman Pro 2 udah pasti masih dari Shawn Mendes ya. Kalau kamu pengen memilih ikutan voting boleh langsung ke Instagramnya Pro 2 @Pro2_.net ya teman Pro 2. Lagu berikutnya berjudul Call My Friends.

Dan lagu berikutnya, Tahun Pro 2 atau lagu ketiga di dalam trivia request pagi hari ini, Tahun Pro 2 masih dari Bung Shawn Mendes. Tahun Pro 2 berjudul Wonder, yang bisa kamu pilih salah satunya ya, Tahun Pro 2 di Instagramnya Pro 2.

Dan semuanya teman-teman Pro2 bakal kita dengerin salah satunya lagu pilihan kamu dari Shawn Mendes di 9.30 nanti 2 jam dari sekarang. Jadi yuk pilih sekarang juga, tunggu apa lagi ya teman-teman Pro2, sambil sarapan sambil dengerin lagu-lagu bagus versi Pro2 Ternate.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Teman produk, aku pengen ngajakin kamu juga buat jangan lupa voting Aul dan juga Hannah di tingkat Core Wheel teman produk 2 ya. Ini sudah mulai dibuka untuk votingnya teman produk 2. Kamu bisa bantu Hannah dan Aul untuk melaju jauh sampai ke babak berikutnya teman produk dengan voting mereka sebanyak-banyaknya. Waktu voting masih panjang sampai tanggal 6 Oktober 2026 teman produk 2. Jadi yuk kita doakan dan kita juga usahakan mereka semoga bisa ya memberikan penampilan yang terbaik dan juga mendapatkan yang terbaik juga ya teman-teman Pro 2 dengan bantuan voting dari kita juga pastinya teman-teman Pro 2. Jadi yuk kita usahakan dulu teman-teman Pro 2 bareng-bareng semoga bisa membawa Ternate sampai ke kancah nasional. Amin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Yes, teman-teman Pro 2 masih bareng Alam di Spada. Dan teman-teman Pro 2 masih boleh banget untuk memilih di trivia request. Masih ada 1 jam lebih lagi nih teman-teman Pro 2 untuk menentukan kira-kira lagu Shawn Mendes yang mana nih yang bakal kita dengerin bareng-bareng di 9.30 teman-teman Pro 2. And yes, buat kamu yang punya rekomendasi sarapan enak, boleh banget WhatsApp Alam di 0813-7312-5896 ya. Dan teman-teman Pro 2, semoga aktivitas kamu di hari Sabtu ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang kamu rencanakan ya. Semoga sehat-sehat selalu. Apapun yang kamu lakukan hari ini, semua didukung oleh semesta. Amin. Yang pasti semangat terus teman-teman Pro 2. Kalau misalnya kemarin-kemarin kamu ngerasa kecewa, terluka, dan mungkin ngerasa ya, ada hal-hal yang memang tidak bisa dipaksakan gitu teman-teman Pro 2. Dan juga memang harus diterima ya teman-teman Pro 2, mau gak mau gitu. Memang mungkin butuh waktu aja, tapi kamu harus yakin bahwa semua luka pasti ada sembuhnya ya teman-teman Pro 2. Walaupun sulit ya, walaupun ada juga luka yang gak ada sembuhnya gitu, tapi kalau misalnya kamu yakin dan percaya bahwa semua yang terjadi kemarin adalah untuk kebaikan kamu, ya ya udah mau gimana lagi ya teman-teman Pro 2. Yang paling penting kamu harus tahu bahwa kamu harus bahagia.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Well, teman-teman Pro 2 ya, di luar sana seru banget nih kalau misalnya kita olahraga pagi ya teman-teman Pro 2, apalagi berjemur matahari, sehat banget pastinya ini teman-teman Pro 2. Buat kamu yang kalau susah tidur gitu teman-teman Pro 2, ini jam-jam yang cocok banget buat yuk keluar rumah, keluar bangunan, keluar dari manapun kamu berada sekarang ya, keluar dari benteng, dari tempatmu yang sekarang ya, supaya kamu bisa menatap matahari secara langsung beberapa menit teman-teman Pro 2, itu katanya bagus banget juga untuk membuat kamu tuh tidurnya normal lagi di malam hari teman-teman Pro 2. Coba deh kalau kamu gak percaya, aku pernah nyobain dan it works jujur ya teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, matahari pastinya penting banget untuk kehidupan manusia ya, namun bahaya sinarnya tetap harus diwaspadai. Seperti radiasi yang dapat memicu mutasi gen, oleh karena itu penting melindungi diri kita dengan sunscreen agar terhindar dari kanker kulit. Kita mungkin mengenal zinc oxide, titanium dioxide, dan juga oxybenzone, dan berbagai zat lainnya yang umum digunakan dalam sunscreen atau tabir surya. Namun ada satu bahan lainnya yang ampuh menangkal radiasi sinar matahari, yaitu bemotrizinol atau BEMT, teman-teman Pro 2. Yuk, kenalan lebih jauh lagi dengan bahan tabir surya yang satu ini, BEMT atau BEMT ya, bukan barang baru ya. Ini penggunaan yang biasanya sebagai bahan tabir surya baru diizinkan di Amerika Serikat pada Juni 2026. Bahan ini sudah lebih dahulu digunakan di Eropa dan juga di Korea Selatan. Mengutip dari Stanford Report, BEMT dikembangkan oleh para ahli kimia di Swiss untuk menemukan tabir surya yang lebih baik di tahun 1990-an. Meskipun bersifat larut dalam minyak, BEMT nggak akan mudah menyerap ke dalam kulit karena molekulnya yang besar. Ini membuatnya ideal untuk membentuk lapisan yang menyerap sinar ultraviolet atau UV dari matahari dan juga mengubahnya menjadi panas yang nggak berbahaya nih. Adapun menurut laman American Chemical Society atau ACS, BEMT dapat menyerap 315 hingga 400 nanometer sinar UFA dan juga 280 hingga 315 sinar UVB ya teman-teman Pro 2. Dan selain gak mudah terserap ke dalam kulit, kelebihan utama dari BEMT yaitu memblokir sinar UV dengan sangat baik dibanding tabir surya lainnya. Meski banyak produk yang mengklaim dapat memberikan perlindungan spektrum luas, kenyataannya belum ada tabir surya di Amerika Serikat yang bisa memblokir semua sinar UVA. Dibanding UVB, UVA paling mudah menembus kulit karena gelombangnya yang lebih panjang. Tabir surya pada umumnya menyisakan celah kecil sekitar 370 hingga 400 nanometer yang bisa ditutup oleh BEMT. Gak cuma kemampuannya menangkal sinar UV, BEMT juga jauh lebih unggul dalam soal kenyamanan pemakaian. Jadi kelebihan lainnya adalah BEMT lebih fotostabil alias nggak mudah rusak, artinya tabir surya ini dapat bertahan selama 6 hingga 8 jam, nggak seperti tabir surya lain yang mengharuskan pengguna mengaplikasikan ulang sekitar setiap 2 hingga 3 jam ya. Adapun formulasi lain seperti avobenzone bahkan dapat rusak hanya 30 menit setelah terpapar sinar matahari. Meskipun demikian, demi keamanan, dokter spesialis kulit dari Stanford Medicine, Susan Swain menganjurkan kita tetap mengoleskan kembali bemotrizinol setiap 2 jam nih teman-teman Pro 2. Selain itu, bahan tabir surya ini juga aman digunakan oleh anak-anak berusia di atas 6 bulan bahkan teman-teman Pro 2.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.